Ya mamaki hadiri za gaban ka inda kake so maka dan baki dan alƙali ni a maka dan jiro kai sa Aliyu uban matula baban ko mai baban ta a mai sa'a na tsiya na biya da masu injiniyara gare su baba marafa mai farka ba uban sha ga ni a rantar da babban hoton maka dan Alhaji Sadam mun zo mu jira mutum kwani baban Ladi a maka dan Alhaji hakan kaso kan kiso uban